Es bala de bosi samuru jiwal hui Sundu nuon tui tuitu jiwal hui Sehelegi batogi sehkwe nugigin Shethogun dati talgi namnai Hortunga sengajiri odashir jiwal